0: akumbaya, manana, akumbaya, sekun, akumbaya, manana, akumbaya, morin, akumbaya, manana, akumbaya, sekun, akumbaya, manana, akumbaya, morin, akumbaya, manana, akumbaya, sekun, akumbaya, manana, akumbaya, morin, akumbaya, manana, akumbaya, sekun, akumbaya, manana, akumbaya, morin, akumbaya, manana, akumbaya.
1: Es hora de más música.
2: De más música.
1: En las noches, Yari Guíes.